0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, seruan azan sebentar tadi berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Serib Gawan, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Jumat. Kelihatan pada ketika ini para jemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Serib Gawan, ada yang bangun untuk mendirikan sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti. Jadi insyaAllah selesai sahaja para jemaah ini menunaikan sembahyang sunat rawatib, kita akan dapat sama-sama mengikuti khutbah Jumaat nanti yang akan disampaikan oleh khatib. Tajuk khutbah Jumaat untuk hari ini ialah 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legasi. Jadi apabila khutbah Jumaat disampaikan nanti, sama-samalah kita ini memberikan perhatian dan juga tumpuan. Mudah-mudahan kita ini akan memperolehi pengajaran dan juga iktibar daripada apa yang akan disampaikan nanti. Merenung seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Ya, demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Auda yang dihormati sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terhadap tuntutan sembahyang Jumaat ini sangat jelas dan ketara ketika mana baginda pernah bercita-cita untuk menyuruh golongan muslimin ya mengerjakan sembahyang Jumaat. Jadi sama-samalah kita ini menghadirkan diri ke masjid, surau maupun balai ibadah untuk sama-sama mengerjakan sembahyang fardu Jumaat ini. Mudah-mudahan kita ini tergolong di dalam golongan mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, dan kita ini mengharapkan mudah-mudahan ibadah yang kita ini kerjakan pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dikurniakan ganjaran pahala di sisinya. Baik, sebahagian daripada para jemaah ada yang sudah pun selesai menunaikan sembahyang sunat rawatib, sebahagiannya lagi masih lagi mengerjakannya, dan para jemaah pun mula mengisikan ruang-ruang kosong dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi untuk seterusnya, marilah sama-sama kita mengikuti khutbah Jumaat untuk hari ini.

0: sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah salawat dan salam ke atasnya. Hai sekalian umat Islam dan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahwa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yaitu daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat ialah penghulu segala hari dan hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumat itu menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata. Karena barang siapa yang bercakap atau berkata-kata sesungguhnya, sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumatnya. Maka diamlah kamu dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita sekaliannya beroleh rahmat.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu ialah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat besar nilainya bagi kita. Ilmu bukan sekadar menambah pengetahuan, bahkan menjadi asas penting yang mengangkat darjat, membina marwah diri dan menjadi panduan hidup kita di dunia sehinggalah ke akhirat. Apabila kita berbicara tentang ilmu dan pendidikan, pendidikan agama mempunyai peranan yang amat penting. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan tentang agama. Pendidikan agama membimbing manusia supaya ilmu yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan melalui penghayatan iman, pelaksanaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini genaplah 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam dengan tema 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legacy. Evolusi menggambarkan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan agama formal selaras dengan keperluan semasa. Dari sistem yang sederhana pada peringkat awal, pendidikan agama telah berkembang kepada struktur yang lebih tersusun dan menyeluruh. Manakala transformasi pula menekankan usaha berterusan untuk memperbaharui dan memperkukuh pendidikan agama agar kekal relevan dalam era globalisasi dan teknologi tanpa mengorbankan asas akidah, syariah dan akhlak. Sementara itu, legacy merujuk kepada warisan dan asas kukuh yang telah dibina sejak penubuhan pendidikan agama formal. Ia meliputi usaha gigih para ulama dan pemimpin dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa semoga segala usaha dalam memertabatkan pendidikan agama di negara Brunei Darussalam mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala serta terus melahirkan generasi yang berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan mampu memberikan manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia menulis dengan kalam, yakni pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Barakallahu lana fil Qur'anil Azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khusus Silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Scholar kepada 5 pelajar cemerlang. Masyarakat di negara ini digesa mengutamakan kesihatan sewaktu keadaan berjerebu. Kerjasama strategik ASEAN dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa meningkatkan keupayaan pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear yang selamat. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Scholar Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 kepada 5 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka anakda ke bawah duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka

Keseri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada awak yang masih mendengarkan Pelangi FM di manapun awak berada. Hati-hati selalu. Faiz kembali menemankan awak hari ini menerusi irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. Siarannya hari ini hari Jumaat, 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 4 September 2026. Macam-macam yang awak rencanakan pada hari ini. Namun kita ingatkan juga ni untuk kita sama-sama menjaga kesihatan kita, sama-sama kita beringat untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah dengan keadaan cuaca ataupun udara yang terjejas pada ketika ini. Harap bersabar dan kita doa yang baik-baik. Semoga negara kita, udara kita akan pulih segera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Auda, menerusi Irama Pelangi, kita akan dapat mendengarkan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu inspirasi dan juga berunsur nasihat. Terus bersama di Irama Pelangi, Faiz menemankan sehingga pukul 8 malam nanti.

0: doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min syarri hadhihir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Baiklah, selamat petang kita ucapkan kepada Auda yang memandu sekarang. Hati-hati selalu. Kita doakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Dan Auda, bagi panduan pendengar negara kita yang beragama Islam, masuk waktu bagi kita menunaikan sembahyang Fardu Maghrib pada hari ini adalah pada pukul 6.25 minit petang nanti. Kami di Pelangi FM doakan semoga amal ibadah kita akan terus lagi diterimanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi Auda yang ingin mendapatkan waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam, terus saja layar di laman rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam di www.khu.gov.bn. Terus mendengarkan lagu-lagu dakwah, inspirasi dan juga berunsur nasihat. Semuanya di Irama Pelangi.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Negara zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia

0: يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء، بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu, ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu, ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana. Dengan belas kasihmu, ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: 91.4 Pelangi Afa.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal'azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Tangku. Terus bersama
1: Langit FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.